ngase muk puduna lakchari si dahida ki thoram asida hainau jom mangge haining thaibong amadi pungdona miyoi bada piriba kanabasing mayam puna khangminasi. Hainau jom magun ingi sintak thumtak tawi amasung chaba tumhali. Hainau jom asi usop taubada ambon oinasu sizinai amasung chaba tumhanbagi sakti lai. Ipai tifai iton faiba nungshit kaba thageba fahali. Hainau jom asi hakchang da pakpa laikoi da tairabasu kanahali. Hainau jom asi mahi cha chamas mari chini cha chamas ahum ising chamas ahum ga tinaraga thaklabadi khong hamba ipai tifai amasung matak tapi kriba kanabasingasi fanghanbangami.

0: bà chú mua đá có phụ thuyền lì lẹn với lại lâu lâu giang tí mà rồi xử lý với lâu
1: tí mà ý sáng sau rồi bà đi mà
2: cái gì giang thông mà đi giang
1: mà làm sáy phụ công an đuôi là đúng thông xin lì
2: phải phải giang tí mà rồi xử lý ra kia mì nà mà nà bí cho hậu quả làm đi nà cái gì nó khuất cả tôi dạy ngang ngang lối chủ thế nó tàu đi tụi bộ xa lô nó khuất nó xa cả tôi xe nà hắn đô rồi mà xem nó nà gần này khi nà hắn đô
1: ấy lẹ mù xa phát tên thì mày xa lùi đó
2: hay cái gì nó ngào bí cho nàng ngang gì bộ nàng nghĩ tầm út bà lì lạ nì Kisahnya setiap hari mian mana, aku sok tu ipung ya hanya loh itu. Celo celo tahu itu.
1: Aku saya tak celo lagi. Kalau belum selamat, kalau mama ya orang bersuka itu. Ayuh, kita kira pantau. Aku saya jadi tali mai.
2: Iya, untuk apa ni dah kau masih yang angsi buah. Mian mana, aku sok tu ipung ya soi dengan hanya kerana ni ni. Kisahnya tu yang perkhidmat. Ani semua position taruh pada tu. Lekai kelab mian pun jadi utk dari belila ni, utk dari bunga sih belila si. Celo celo tahu itu. Biar mana jadi celo bro.
0: Mai berhati sih ma.
2: Boleh ni.
0: Kalau di celo ni ma. Ai đi lì lại, mà lại cái xe đi làm cái này nó xa cầm nó xa gì mà?
2: Hê hê, xa gì đi? Có điện yếm đã lì lại rồi, bắt đầu rồi cả yếm đã mua hàng bắt đầu khai được mà hao yếm rồi. Ngã thùng gì? Mà xa rồi sẽ lấy cái TV này kia, là khuyên này tăng xa mình này rồi cô.
0: Khuyên
2: rồi
0: xa
2: luôn
0: rồi xa luôn. Mà xa tôi rồi xa luôn
1: mà. Anh lấy xe từ quê về.
0: Xa luôn rồi xa luôn, cái con này khi nó cản chiều.
1: À đúng. Nang saya lah tiket dua ino.
0: Oh, jalan dari aku bawa ni minggu kau tu cuti tengah apa?
1: Cuma,
0: cawning tu ni ya kena tobat kena apa?
1: Cawning ni ada lebu, bawa kena bawa hongda bro.
0: Aku bawa si wang lang tu ikan apa? Tapi yang mana sahaja kena apa? Aiy, cawning tu nak kau tu nusle thora bani. Nene chicken pun sih nak pasta ore. Aiy, nene thai sih nak pasta ore. Pelu nere bini saya masih merak tiket ini di parih nak kandu apa? Aduh, dia aku bawa hongda bawa mantau tu nene pangan ngangin bawa kena apa?
1: Ibu ma, nang bu paning dulu tahu bani. Aiy, kita muka sunye. Aku ini maga mana bawa hongda yang wajib. Masa pergi halau juga hebat sih. Mama bapa sih ini matang ni, matang dah kan orang sih itu ke.
0: Biar mai di ni lari bapa sih kotor, matang ni lari di. Ayi di om tadi ni kari ini kalau lono, kalau lari kan ada nama tuai sih itu kalau lari.
1: Ayi ini
0: kalau naik
1: sih. Bukan kalau senang budi. Ni ma, lari tapi kita matang hebat sih bukti dah kita kahau tu budi. Aku ini mesti pas tak kira, tapi pas tak kira kahau bro. Kalau esok lepas adungai, adung kahau lor. Nuh mungkin matang hebat sih. Sih dah tanya kan awak dah beri kan aku.
0: Snow mungkin matam sih loh, kita bukan ada ini wah, sih wah kerap jadi ni kan apa? Bukan ini mana ya, tuh mana zero, apa bermiwa zero? Ah, ayi dia mungkin ni, kali ini dah keluar naik bis ni, ayi dia ni, aku hero tu, tabak tahu kerja kan apa?
1: Oh ini lah sih boh.
0: Asyik mana? Hasil kita matam dah, serakah kita tabak tahu jadi tangsi lelam ini, mina sangsi lau sih lagi ada, ayi di sini lor dapat kan apa? Nang wanda gede, ayi ni sih lagi mampan sih abdi halan ini doh.
1: Doi. Minat ba? Aku yang panah ba, salah ina ba. Mie ibas habis tak kita nak biu wakal kak, kanu betul kita hendak wakal se. Hanya kau matam mula bni. Hujuk si, kami nak kami titip apa matam ni? Pitri nak taba, mie ibin lagi biar ba, mie ibin apa pam titi apa matam ni?
0: Siro siapa pal, amanya kau apa pam aku yang mana budak kau nak kita? Aini nari bni, nang ini puning hantar nabi hai bni. Aku ini hingli bni, hai ini hingli bni. Aku ini kita nabi pun si main ada dani. Lihat bni nang ni. Hingga nak kalu no, nak kau tangsi lagi ni.
1: Ma,
0: nupi jauh jika anda kau yang tangsi lepas ni kau.
1: Aduh, aku kira lembam sedih yang wah bni. Aduh, nak kau pintu kosong deh. Pintu tu naik lening deh. Aku hendak batai, aku singa batai, aku wah bati dah batai, aku hitan dah batai, aku di chatter ni. Aduh, nanti aku lari kan napa batai. Emong kau yang ngambil apa tabok so aku nak sujud batai. Tahu tak? Tahu nama anda lagi ngai dah. Karena dah bah. Tahu kau tahu apa tabok sing? Aku yang neglect tau batai. Matam tu dani, aku isu Rusia, Jepun, Amerika lagi pihon laka tu ni.
0: Oh, mana ni menurut itu mana? Hey, mana kau? Papa,
3: biar ma.
0: Papa,
1: lawat dah slow.
3: Ah, pare pare pare. Jungur, jungur, jungur, jungur.
4: Oh.
3: Kali ini orang tahu ni buat maya ke sih boh? Kali ini lagi tahu lagi tahu itu maya ni, nama sih maya cium kan tu sih boh nak buang sih.
1: Lepati ke
3: sih boh? Ada ni dah. Masihlah masih main cewa.
1: Apa yang
3: kau cintara? Tahu? Madu kau main tu tak tahu? Yanglo? Asyik main cinta kau main gigi sedikit lagi tuh kau kongo kau palu kau hai bu maya dia ni sa. Masih kau lay sekat teri sa masih cai ni leda masa.
0: Kau ini mau bawa kau yang kau lagi hang birap pak. Kau ini siam cawal mizina.
3: Ah muksel begini. Cawal lagi lukum dari jeli hau tu cawam poro.
0: Kau ini
3: masih kau lay sekat teri sa wah cepat nang anda luke.
0: Kali ini kong ke kong jadi senuk kau dogi lah, lau bagi mai yang ni, pakui kau dogi senat teri kau dogi
3: mohon. Jangan hei, cint bagi lau bagi kong baga, mii harau ribre lah, harau ribre kang dia
0: ni. Hei, untuk panida.
3: Mai bi masa maha pitru pikna awam yauri ni, ma mai mami kau dogi kutum muktana tayshel lah, tenah.
0: Hina.
3: Ma dah muktu kat ten irang tau, nusung nupan nuker dogi. Ada lagi apa?

0: Boston sih thori kali sih. Amu ane itu kali nak deh. Tadi ni pula disuruh mana? Kenapa tak boleh ni? Nampi macam tengah ladi heh tak thazul lagi kuprom gisu. Kenapa tak boleh? Heh, mayum deh heh tak kau rel orang. Ma, mohi,
1: mohi tu kenapa?
0: Mohi ni,
1: kenapa? Hei,
0: soai sibu mida susah tak boleh jalan. Aibu yum dah lalu pun bahagia. Heh. Soai dalam ibu mibu silu ya pon teda. Lambi hendai hendel ke mama itu dah sah cekkan silu malu ini. Mana tuh tuh nahi tanam. Hey, kena anu si dia.
2: Kari kiri asinu mutor jina. Makut masah guys hari dina. Selinga mukung.
0: Ma ma ma. Ngau kalau si betul.
2: Injin guys.
0: Ma ma ma. Kau kalau berani.
2: Makut masah nama itu bak kau. Kau dulu lah. Ngau jari ya. Ngau jari apa betul? Sana ada ngau orang pun hei. Aku isuai dia ngau budi canggih deh.
0: Aibu, ngau bukan.
2: Ngau budi jua ngau ya betul sahui itu sumi deh na. Kadai di lalak pera hura lalak pera thau aku tangga tu muda hanggalan dah aku thau rada na. Na thau itu. Tahu bikin kata.
0: Hei, wang ang muda mida yang laga wang ang muda tamu hai. Kamu tu jalan ngau ngau bro.
2: Nang nak sakti yang ngang deh, nang hurah lapuk garis yang ngang mai berang. Nanti kan nangin nak kong si yang ngang mai berang kata nang ba.
0: Kata kai na. Hey, bhai, nang nato rido, kuno nama thonak kan betul yang thina mangrujani. Apa apa paksa sanagum si, mimo ibu wangan si kau.
2: Mimo ibu wangan si kai deh na. Noi lekai mimo si anggap pun mimo agten ya.
0: Kaya roba.
2: Anggap pun nangbu fajan punjin tham deh na mimo mani kai na sar deh na. Taro deh, nung nung airi airi. Mereka sekutu nangak sam malu pada lura.
0: Hey, nang ni sih kang gamalai. Aisyah, mian mian nak kineri ba, yang nak hati hineri ba. SP pun bir dasgi masal pan nongdam baydo. Aini, itu nama tentang sopat. Ah, noi leka esway di kutat tak kamalu sanggumu perlegan nengkai bang menupani kau.
2: Hati ayu noi napado, live lari.
0: Pura biran ini sih.
2: Mani polis dah ibu bahvi na polis poktri, sipai litri.
0: Oh, yang tiada poklogi wani.
2: Nang naming pula wani na. Aigi jahai kang jelo.
0: Kali.
2: Aigi ming. Tayen jempoi na, hangap na. Nang nama pam masih dah kariwa kende lapun aibdo, aib sabsan kange.
0: Hey,
2: amu hande laksor ayamu, sakro, pubiro.
0: Hey, ngaco, pubiro ika aina. Aina lapuki marum tu kange di,
3: selo kau thoro adna.
2: Kenapa?
0: Kenapa ini, muhini. Selo, muhini kau thoro orang ni dah muntah naya center fresh lebi rangpe, selo selo selo.
2: Muhini kau thoro aira.
0: Hoi ni muhini kau thoro orang baru lekai, baru lekai help tu beri kamu ni bhai.
2: Ada ke pukri ma panch dah leri ba. Yum sedelai bantu pi dunia tera.
0: Oh ini sedelai bini masak khusus bilang yang mana papi muhini do. Ah. Tuh biru apa? Nang kita umpet su, nanti yang pamung bantu panik aku.
2: Nang nang saya ini sedang motor cycle yang kan thau risi dia muhini ngari lo.
0: Oh ini muhini kita umpet ni.
2: Ada nang ateng leram darik aku.
0: Oh ya tu nang kerja teruk apa?
2: Ayi muhini kau orang pat thadur ke? Muhini kau teruk orang. Center press kata.
0: Center press.
3: Muri mana? Muri mana? Apa? Apa? Muri, muri,
0: muri, muri, muri,
3: muri, muri, muri, muri, muri,
0: muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri,
3: muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri,
0: muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri, muri,
3: Ayuh ina pak, kau ingin berangki?
0: Sundari ni dia, nama tu loh hai kerai.
3: Sundari ni dia ingat tak?
0: Hoi,
3: ayuh aning bapa mau pura bapa mau tu loh hai kerai. Salu ya.
0: Kerai, Sundari tu loh hai kerai pak. Muhini, salu salu salu Muhini, bye bye Muhini. Hoi, lepas tu kau ingin angki, pergi kau.
3: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi,
0: hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi,
2: hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, Tunama ini apa yang kita dorai? Aiyi pun sedaya ini paham, tapi aina amat utau biar.
3: Kau kau dong ma pasin datar budi, tapi gini kan apa mereka terbalik?
2: Kau aina bayno? Nak kau kau dong ma pasin mak terdani? Aini mi puh terus je, puh betul nanti hati paham kalau kita dorai.
3: Hari tahu, hakjang dia yang wanu ure, imong sangat apa biru lo?
2: Nang aje yutai sih lah, yutai ngau bijan teh. Aisyah kira, Aisyah kira, ayam pendi, ayam pendi, mi hati ni.
3: Tak boleh.

0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯕꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗ ge hairagana 3 to 4 gram kumba the 5 yo basuyai maru maru tu gi suma khasu khra pole aduga organic organic kitang do hengkat piraga gram do kitang hengkat piraga kg amamangi gi changse to laga thabi ba haiba ma adumasu tobi hobasi tangai phade aduga akhoina field cross pudi anamba na direct soing aktani haibadi
1: koina
0: hullaga magi land preparation do phajana tawro matung jidai za hullaga akoi direct soing line soing gumba adugumba ngaktani aduga mu horticulture gi da yengagadi anamba na koina transplant toba aduna transplant toge haiba taragadi chara haibdi quality seedlings puthok pa haina chara sembaju koina bigyani oibamo chara sembachi su yamna darkar ni haina ina
1: thamse
0: a phaba chara puthok se aduna aphaba chara puthok pa haibaji su niyom ni ka amadi laiba aphaba chara se kamai to puthok kadoge hairabada aigi chara semba madu khara high tech de oiragana poly house se sembalai adi poly house na taba oiragana mapanda aidi open field de semba haibachu laika ada hairabaji poly house de semba du budi thoidogna magi mapham du khoina simaina khar khannung sha khra su phangba urum khra su langba adi drainage system phajana laiga dobani kaina ga hairu draga su adu budi adumak yare chahi chupada du dei da semda na khoina jari rese dum tawra lairabane aduna tabida open field de semba da di aigi chara semba masi iram na lagi khudong chaba phajana laiba oigadoba khra tongba mapham khogi nungsha gi mangal se ko khra su phangba adu urum su khra langba mapham je khanbiraga adu ga hairiba khalliba area si mapham si kupna yalaga aina thagadoba chitre tugi makhapona khudamoina hairabada kobi si hujik si kobi thaba matam si dei sa chara si amba si dei sa chitre si 400 gram gumba per hectare se dumaina loba aduna aina thagadoba lophom dugi matung ina chitre pudi khapole aduga chara si amba ji khuna raised bed method haiba ma pro tray method adi nursery bed method tungan tungan belai chara si amba mong se
2: Hello, Kungan.
3: Ta kuding geroi ba thangja Kungan ki thoram da sandok chaba Hello Kungan live phone in program. Lakli ba August ki tang kun mapal numidangi pung taruk mini nefuda sandok chagani.
2: Thamjari behiram da nongju tha de yen singi section thaurang.
3: Expert twin election bigada ba Dr. Asim Suresh Kumar, retired chief technical officer, KVK Tamenglong.
2: Mian studio ki telephone number 9362327078 dial to biduna sharuk yabiyo hello kungang
0: anambana raise bed method chu taunare aduga khoi gi chara che chap chaba accurate oi ba habidi aina darkar oi ba chara do chap chana puthoke hairagna pro tray method kumba adugumba guma da tauba ado main one ni farmer is now na tauri ba se khoi ni raise bed method sine ba aina raise bed method se gi samlapna aina hairabada aina hujigi khallo hairiba mafamsi khanbiraba matung sidai sta khara kupna

Matangilo ko chiriba message si hawam marak ngangom likay degi. Gandhi wari pamna thabira pa message ni marubasina imam majed icha tangkai film astegi. Nongmai them ibom jama de pusparani ge pusparani ani ge pun bakhonjal da birmangol me kolana sering bamadi. Nongmai them ibom jama samakna serang be sema ka khanbirak pani khanbirak riba ise si radio tabiriba mayam ga punna. Tapi nasihat hai dengan marupasi nama kata na asumsi berakli. Marupasi saya kudol damjeri mayam punna. Tapi narsih.

ngai khidra lagla roidaba mabo yangnu gol megi naitung khonjalda birmani haisnambana sairingba matamise simukhudol damjari tabisi.